kuba khona ukuthi ke hlale ekhaya ungazi uphume uyithole usuba nenkinga ngaphandle ngoba isimo asisihle ngempela lapha na ke ungazi uyithola uphuma kanti ke usiyoyithela lapha na ke emaveni shona selimpopho impela hayi ngizunduna kulwa khona uPopi Ramuthuba ethi ke cha abayidingi machine mash lapha na ke esifundazweni ke esasele impompo uthi izofika ivele ibaxove kanti ke bona bayedlalela lapha na ke ngokuzwana lapha na ke nezizwe ezahlukene uthi lapha elimpompo bahlala namavenda aseZimbabwe nabatsonga lapha na ke base Mozambique ya uthi ke cha impela impela imachine mash abayidingi angazi noma kabonanga yini lapha na ke uRamathuba ukuthi ke sebevele bakhona abapedi abayiyona lapha na ke imachine mash kusho mhlawumbe kabonanga angazi kodwa nje isimo sihle ngiyaqaphelisa ukuthi ke hlale ekhaya makade bekune holiday bu sophe ukuthi mhlawumbe uphume uthi yako eAfrika hayi khona akuhlala ekhaya kancane ubone ukuthi ke kuhamba kanjani ngale kwalokho ungazigcina usuyithola ususenkingeni hlala ekhaya thama hansi ehe uzobona ngelinye ilanga.

Izimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM.